Norok ni kol yasak na ni sekan te tang sa rasa mong uram uram tang ni rasa mong kena rene o tang ni no norok sabo bai rasa jala rasa mong sahadi

Hello. Kamak ta khute bu khuk chong tang nei rasamong bising kaisa to chakha a puila ni rasam bisukuma de broma tai tabung ni ji rasamong a abong ke phagun ti de broma bai re sab chak rasamong a je bisukumar chanai rona belai belai ham bai tai kaisa ni bagi te nor kicha confession ka abong ka phagun ti de broma bai re sab chak rasab dum tetang sa rasa mundang bagai rasa mu khnar nai tabung ni biasa botong nai a hasuk ni rasa mungo or rasa mundang bagai khnari

belai hambai. Thank you, All India Radio, no. Kenai tengai kampung tak kuteh bukuk song. Asal jatuh iseng organ donation atau ini kok salah ke? Tini ni, Pandawa, alaida Pandawa, padi. Tiap-tiap Pandawa seng kipil lainnya, narok baik.

Dálsaque miliaria cristalina. Oroke bukurni sako chikontai kusung fuska snamzago. Omohai gamasini mungshabo samani rokri tai mobu motogia. Je borok lumo eba tuyamo tuitongo. A borok nino omohai gamasi bemar ungo. Obo sakham nogo eba bitibrai saya wino o gamasi hamuitango. Tai dalsake miliaria rubra. Omoti gamasi unke belai keno motogo tai sabu sao. Tai kesak kebo a gamasi nukzago. Yas kuni sakao uklogo kaklabo tai pikungo kebang kenukzago. Omo hai zagao hopre zagui kesarokbo sao. Serai rok nitaniwo o gamasi gernawo kebang kenukzago. Ketayobo o gamasi ungmani nukzago. Piaba makhangtai kubun zagaobo o gamasi ingrimano. Dal thamoke miliaria profanda. Miliaria rubrabai romza khai o gamasi chini busago ungmani nukzago. Phaidi tabo bahai ke tai bomotui ke sakno toni ke o bemarni yakni yogi mannai silayana. Gamasino hamrani hinke puilano a borokno kesang kesang zagao ma toni nai uloke jeti kebo kolom tui kebang onkori maya tui abuni talpil ma khlai nai tai air condition nogo eba gurijak phen tolao a borokno ma toni nai tai bemar gnang borokni sakni ri komri oi ma khibina nangnai kisamisa gamasi inkhe telkom huni kaisa powder tongo a powder phulke kisisa hamai mano tai kelamin lusoni logi kisa olive oil dalogoi phulke a bemar hamai mano kebo ke salbrum brum gram kaisa vitamin c nangma bai obemar hamjak bayo.